0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Enmes, Ku Mau Dia. Kalau kita sih sekarang maunya liburan ya. Ya dong, mumpung hari Minggu nih Fans Tiago Reka. Tapi ada yang masih bingung mau liburan kemana? Nah, tempat-tempat yang ini nih, yang lagi ngehits di tahun 2026 ini nih Fans Tiago Reka ya. Buat Fans Tiago Reka yang pengen tahu ya, yang belum sempat berkunjung ke tempat-tempat yang lagi ngehits di tahun 2026 ini, sekarang saatnya kita bakal menjelajah tempat-tempat yang lagi ngehits di tahun ini ya, yang pastinya cocok banget ya kita upload di media sosial kita seperti Instagram dan juga Facebook nih Fans Tia. Biasanya kalau liburan sudah pasti dong ya, cekrek langsung upload biar yang lainnya ngiri gitu ya. Yaudah, tempat-tempat yang lagi ngehits ya di tahun 2026 ini, Fans Tiago Deka bisa berkunjung ke Diamond Beach, Nusa Penida. Nah, pantai ini disebut Diamond Beach ini karena batu karang yang besar ya. Ini berbentuk runcing yang berdiri di dekat bibir pantai. Nah, dari kejauhan bentuknya ini terlihat seperti potongan berlian raksasa yang jatuh di tengah laut biru Nusa Penida. Salah satu hal yang paling menarik dan viral dari tempat ini adalah jalur turun menuju pantainya. Tangga yang dibuat di sisi tebing ini terlihat unik ya, dan membuat perjalanan menuju bawah ini terasa seperti masuk ke pantai yang memang benar-benar berbeda gitu ya, benar-benar berbeda dan seperti pantai rahasia gitu ya. Jadi ini nih pokoknya wajib banget nih dikunjungi ya, yaitu Diamond Beach Nusa Penida. Nah, selain itu juga Fans Tiago Reka

Berkunjung ke Pantai Melasti ini juga bisa ya. Selain memiliki pemandangan laut yang indah, Pantai Melasti ini juga sering menghadirkan pertunjukan seni dan budaya Bali yang menarik perhatian wisatawan. Salah satu yang paling populer adalah tari kecak dengan latar sunset yang membuat suasana terasa semakin indah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandika Nastar. Sedang jatuh cinta. Tempat-tempat ini memang bikin kita jatuh cinta nih, fans Tiagoreka ya. Apalagi tempat ini memang lagi ngehits di tahun 2026 ini nih, fans Tia. Beberapa tempat sudah Gus Aldi sebutkan tadi ya, buat fans Tiagoreka yang berencana mau liburan. Selain itu juga masih ada kok ya tempat-tempat yang lainnya yang lagi hits di tahun 2026 ini, yang cocok banget untuk Anda kunjungi untuk menghilangkan yang namanya jenuh setelah beraktivitas dari Senin sampai Sabtu kemarin nih, fans Tiagoreka ya. Nah, selain tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi, kita sekarang berkunjung ke Safari Bali and Marine Park. Nah, walaupun sudah lama menjadi bagian dari wisata populer di Bali ya, Bali Safari and Marine Park ini masih menjadi tempat yang ingin dikunjungi wisatawan hingga sekarang, karena konsep wisatanya yang menggabungkan safari, kemudian hiburan dan juga suasana liburan dalam satu tempat, sehingga membuat pengunjung merasakan seperti sedang berada di taman petualangan. Dan bukan hanya itu saja nih, fans Tiagoreka, Safari Bali ini juga menghadirkan pengalaman destinasi wisata Bali yang dengan konsep yang melihat dengan suasana ala safari sungguhan nih, fans dia ya. Nah, buat Anda yang lagi jenuh dan mau cari hiburan gitu ya, suasana safari di sini ini bisa menjadi pilihan yang menyenangkan, apalagi bersama keluarga dan teman-teman Anda. Selain itu juga, fans Tiagoreka bisa berkunjung ke Pantai Kelan. Nah, Pantai Kelan ini sangat viral ya, karena tidak hanya sunset saja ya, tapi juga pesawatnya yang kebetulan tapi juga pesawatnya juga nih, fans Tiagoreka. Kebetulan pantai ini berada di dekat Bandara Ngurah Rai ya. Nah, jadi kalau Anda mau melihat pesawat, mending berkunjung ke tempat yang satu ini aja nih, fans Tiagoreka ya. Anda bisa melihat pesawat landing dan juga take off. Anda bisa menikmati indahnya suasana pantai juga di pantai yang satu ini. Nah, ada juga coffee shop buat fans Tiagoreka yang takut nanti pas jalan-jalan di pantai tiba-tiba lapar. Di sini ada coffee shop dan juga resto ya di sekitar pinggir pantainya. Jadi rasanya adem banget ya sambil minum kopi, kemudian sambil makan, apalagi nongkrong bareng teman, bareng sahabat, atau bareng pacar nih, fans dia. Nah, kalau ke pantai ini ya, ke Pantai Kelan, jangan buru-buru pulang ya. Siapa tahu ada cerita manis yang ikut mendarat juga di pantai ini. Selain itu juga, masih banyak sih ya, ada tempat-tempat lainnya yang lagi populer di tahun 2026 ini. Fans Tiagoreka bisa cek tempat-tempat yang lebih lengkap lagi ya di npccbali.com. Sekali lagi ya, bisa dicek langsung di npccbali.com. Tulisannya NPCC gitu ya, npccbali.com.

Yeah.

0: PGFM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Pastinya kita pengen dong ya masa depan kita lebih sempurna, lebih cerah juga nih fans setia Gema Merdeka. Kita sempurnakan aja dulu masa muda kita nih fans setia Gema Merdeka ya. Kalau masa muda kita sudah sempurna, masa depan kita pastinya lebih sempurna lagi nih fans setia Gema Merdeka. Kita bikin lebih sempurna lagi bersama Yayasan Dwi Jendra. Nah, Universitas Dwi Jendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, kemudian pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi. Yang pertama ada Fakultas Hukum, kemudian yang kedua Fakultas Teknik, yang ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang keempat Fakultas Pertanian, dan yang kelima Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, kemudian dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo segera bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang lebih gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga ya. Untuk informasi lebih lanjut, fans setia Gema Merdeka bisa ikuti akun Instagram @yayasandwijendra atau bisa juga hubungi 0811 382 511. Sekali lagi, 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka untuk masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya. Bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi ya, dan jangan bingung-bingung lagi. Sekarang sudah ada Bali Stars nih fans setia, Bali Stars ini sudah ada di mana-mana ya, selain di Denpasar, ada juga di Nusa Dua, kemudian ada juga di daerah Tabanan juga ada nih fans setia. Selain itu di luar Bali juga ada ya, baik di Jawa dan juga di Lombok. Nah, jadi sekarang ini untuk masyarakat Tabanan ya, nggak perlu jauh-jauh lagi, sekarang di Tabanan juga sudah ada Bali Stars. Langsung saja ya, hubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nomor teleponnya fans Tiago Wadeka, boleh ya tanya-tanya dulu di nomor 0361 479 0195. Sekali lagi, nomor telepon Bali Stars Tabanan 0361 479 0195, atau bisa juga di nomor WhatsApp 0859 366 917 36. Sekali lagi, 0859 366 917 36. Nah, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini? Ayo, kita tunggu ya kedatangan Anda di Bali Stars. Anda datang, kami jamin pasti beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Ungu seperti yang dulu. Pengen dengerin lagu-lagu seperti yang dulu ya, lagu-lagu pop Bali lawas. Sebentar lagi fans setia Gomerdeka bakal bisa dengerin kembali, bisa bernostalgia kembali ya dengan lagu-lagu pop Bali lawas tahun 90-an sampai dengan 2000-an ya, di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu. Terima kasih buat fans setia Gomerdeka yang sudah bergabung di program Tirama ya, yang sudah request lagu baik di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Lagunya sudah semua diputar ya, semoga terhibur. Kita tuntaskan dulu sampai di sini program Tirama dan selamat mengikuti program Varia Pulau Dewata ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

selamat pagi. Para pemirsa, itu Dani sarang sami pan sidak memadai kering di jeje magena sama kadi mangkin. Mulai sekarang bagi Supratman, sada ulung sepat lantai durian pasar Bali di tiang jaya kumaru sida tangkil male. Ngiring itu Dani ringgalar acara varia pedewata dalar gandu tetap ring frekuensi di tiang sia dasa pitu nanggu pitu FM. Narif Dani sedang tering desa ring kota ring si bajakat Bali. Dalam bentering luar puluh dua tangis dan bersedia ambilin santir yang tadi tak kena rajang tengkirang puna pulang puna api sampai ketaler kantun ke siandu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pindah ke puruan ini ngatur di tiang poin tercara yang terlali ngaturan pengasun karep pindah ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggih, remut-remut kene. Maksud yang semut-semut aja remut-remut baca ke mata ne mata sakit gede ini neneng. Cekiap begin mata opo. Inggih, sampun mau bungo-bungo judul inggih aturan di tiang ring Indonesia pina ke tembang pengawe di tiang ring gelaran duwe varia pledewata inggih menikmati suasana hari Minggu antu teman-teman lawas inggih teman-teman kenangan yang mendewe kenangan mendewe memori ring teman-teman di eranya masih jaya makin masih tetap menjadi teman kenangan dodane di tiang inggih pokoknya kengkeng je suasana pidan kene begendeng-gendeng nih gitu, nih jadi gitu gumi bidan gitu. Ini sampun maka juga sana sampun nyarang di tiang ngajakan galak di mangkin langsung ke mantan nih pangten kehabisan waktu sana nyarang makwe ring WA buka di tiang niki wayan lastri ring tabanan penamping gatre penjuru pandir ring sukawati naruk jaya ke jepak kabar niki beli naruk ada juga yan abas ke kabar pujawan ring singopadu wayan sudi bahagia kebarian pak yan douglas yang peniki yang lagi ingin dan menjemuh dicari tuh sih marah urtan ini menjemuh dicari bali nang kebosan no. Bade kedai bermulai ya boleh suan ikan lot peh tuh yuk kurang wah dicari gitu berkurang ya wak mudah aja dayaan ya bu ada man dalam song berdudau dayaan ya padahal ya itu tidur di kubu ya, pengen budong orang nih. Yang sing itu sing nawang, sing tetangga ngurin sing nawang gitu. Oh, ya pahit main yo gitu kan nih. Ya pulas di kubu ya, begitu. Yang udah yang pada ngopi, udah yang pada nyamuk dia wap nabin not gitu. Tuyuh kurang wak di cari gitu, kurang di juga. Aduh, Pak Yan, Pak Yan. Tetap semangat, Pak Yan. Macembu.

Inggi penyanyi senior nggih Mang Gita bersama Mang Cucun ya, sampun sida aturan didang dilanjutkan lagi yang suka mecumbu wenten Mang Sudi penapi gatre ko Mang Mariana ring dan mesabe made parne ada Bu Delia Arini ring Bambang Bangli Bu Yanpur Arini ring Kesiman ada ko Mang Minggu ring Ketapian Mang Ming ring Telikup Gianyar juga Lo Sekar nggih, Lo Sekar jaso niki oh benah Lo Sekar matusuk semua kumandan Lo Sekar. Dia coba buka Lo Sekar di jeni kin diuja dan Lo Sekar. Oh ring satung payangan suk semua Lo Sekar sana wentan ring Bongkase juga ada, Bu Lo Sekar juga ring Boywo juga ada. Nggih banyak sekali Bu Sekar ya. Jenis bunga juga banyak, sekar sanat, sekar gadung, sekar Jepun, sekar sekaran, genden. Ya, mau janji di jalan.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih wegi singe sampun sida kadur ringira dan nanti tiang penikmat teman-teman lawas masih di 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren nggih wenten lo Eriani ring babakan gianyar penapi gatre tetap semangat nggih ada apa nih Ebi tortor monitor Pak Ketua nggih sik semua pih kijau laku kelubur kata bener pato jak budil ya hari ini nggih. Orangnya kijau je laku penyiar dan aja keluar. Nah, ubat dah sahabat dengan kilung batang. Aduh, ingin menten malih ada Erin Liliana yang batu bulan, Mang Excel juga nih. Enggak kabar mang, ngubar milu nih, main ngubar. Ada dek jokan porong bowi, suksemo kemantan, puput natar yang besake, ketut Mariani, berikut. Ada Wayan Sugiani yang Karangasem, Kadek Rakayu yang Londre Bang Londre Bangli, ada Komang Chandra Sedata, ke Sarengin sepeton di tiang Mang Suring Jalan Nangka, ada Komang ring Tambak Siring, sampun juga masuk nggih untuk tembang sampun muali durus biasa sareng-sareng kadongnya.

Sampun metilar nggih kadengnya penapi gatre enten male yan enak reng belang kan kabar yan ada porong boi reng boleleng kota dejokan juga puput datar reng besake Sitiani reng sanur Pak Madendra sedatar reng tabanan juga nggih madu cek semai Bu Anis tabanan penapi gatre juga ada Bu Ana rika nggih wenten Ibu Marani Payet senewan reng penate mau arit reng penate sekarani juga reng penate enten nggih Liu jua dan lu sekar sekan pun termasuk sekarani dan jam ada mau iwayan putu sekaribing gitu. Aduh, nge, sana makin wenten informasi turun di tiang. Aduh, adik genit kumis nah. Wenten informasi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau sempat santai yang lagi santai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, atau sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus sedok kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan lalu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk kita sendiri dan untuk keluarga. Rasanya juga gampang untuk ring cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genah itu dane. Wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianya ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat dunia sehat di Jalan Ria Sesetan 457 Denpasar. Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B. Apotek Ifarma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8. Ada juga di Apotek Kita Sidikarya sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
4: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Saja, luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingin asatnya Bang Kiang Bli, lo. Batang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni, gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih, gen, sebuah luang asatnya. Apalagi variannya, len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah, nih. Dije beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Tinggi juga penyanyi senior ya Yuswan Dewi bersama Jeksi Turan Titiang yang lagi punya jatuh karma ngelawas banget tembang peninggi. Lanjutan Titiang Leliana ya penabi gatre batu bulan ada juga Pak Ngurah ring pipit permai lantu benten rasti ring batu bulan ada kanjeng mami juga nggih ring batu bulan penabi gatre ada Derina ring warung Rini Rani sarang Bude Masir ring kacagan bejeru metosari ring siulan juga kari tetap semangat bergabung Johnny Pet sampun siapan di jam mendam tersenang.

0: Inggir dan nih jani pet yang lagi mendam tresno sampun si daturan titiang senemakin katur ala yuning dewasa Agni Agung Putra Limutan ya, baik untuk membuat atau meramu obat-obatan menghilangkan yang angker, tidak baik membangun rumah, mengatapi rumah, pindah rumah atau memasuki rumah baru. Catur laba baik untuk berpergian menuju arah utara, lantur upokara manusiatnya dan pitriatnya. Dau ayu baik untuk membuat aweg-aweg peraturan-peraturan atau undang-undang, baik juga untuk membangun geni ruwane, baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas bercocok tanam. Kajeng wudan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman. Kalau mangap tidak baik untuk berbelanja karena menggunakan hari peniki akan berakibat boros. Kalau metriu nggih baik untuk membuat senjata, mulai berperang membela kebenaran, memberi nasihat-sehat atau pituah kepada orang lain, tidak baik untuk bersegama nggih, dan juga untuk yadnya. Kalau lumpuh tidak baik untuk pindah rumah, memelihara ayam, itik, sapi dan ternak sejenisnya. Panjo Parwadi ye, niki tem natua stani tidak baik dipakai dewasa ayu. Serigati baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Nika turang di tiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja.

suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi The Food Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Inggi sampun mentilar ngitunjung biru katur ingiro dan nenditiang sani sampun pada gabungan menikmati suasana hari minggu bersama keluarga ya. Dinam-ditang menten acara refreshing keluar terpantau cuaca rahino makin lagi baik-baik saja. Mudah-mudahan dan menten sabah nah biasanya nyak kena keberiasan ada sabah bekal nyantep ngomong mesti mau kokoan penyiar. Ada ogen penyakit ada ke. Moha sudah karya penapi gatre, kadek Nuraji, reng siulan, Lydia Rizkowati, ada Bu Febi, reng batu bulan, batu semua Bu Febi, Mang Excel juga batu bulan, cong tape juga suka sama cong. Napi jeniki, sirai jeniki. Pak Delem, ke kabar Pak Delem ngelantur benten adik Titiang, Made Rumiarte, sarang adik Wira, nggih, ngen ada kabar niki dek, tetap sehat nggih beli Wira, Mas Sandi, ring Jimbaran, Penapi Gatre, Dandong Darmo juga, Mas Tri Ulakan, Mbak Luswatini, ring Pepaternang Karangasem, Mbak Made Martini, ada Ayu Kelinci, ada Pak Odeng, sarang Marleni, ya peninggi, ada Bu Jero, Penapi Gatre, Bu Jero Mertosari, ada Bu Jero Mutiara, Rinyang Lan Kelungkung, ada juga Sementon Titiang Repot, yeah, Penapi Gatre, Mbak Repot, Resno Bekelang Mati, Sampun Siaga, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan dekobat terdekat ring genah ide dani.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Gimana kabarnya Tut?
2: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
1: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
1: Sing jek gitu Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah toh beli, tapi apa daya tak ada modal.
1: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken toh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, Bli.
1: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marojan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ingi kita kok nih yang ngidang kesenganten kesumur umur niki gue seji maco dia niki ngi yang jani gang sih laku laku kian kian menang makto rago bas bas kerat ban neng ring kene to ring gitu yang jani itu tan laku asano brali mosiu sama meli itu bang kenji barang apa ketemu mau pleko sembeli lima jisiu mau play kosong marah-marah ngayak gini jayana dia oleh pernah dikatakan dia oleh wayan segitu ringkuto juga ada juga nenek gaya kabar nih tetap semangat salam sarang mau wayan setiap hari cek mau play kosong marah-marah tanya kena lima jisiul toleh singap orang gulung gratis masalah nyemak aja hehehe. Aduh, ingin dan aneh pasti juga memperdagang sarang sami kata yang tahun ajaran baru kami memberikan penawaran yang spesial buat dan yang di tiang yang mau mencari laptop atau handphone terbaru tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU dengan harga 3 jutaan saja, tablet Advance 1,3 dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard nggih, harganya cuma 3 juta. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, aku laku dan kredipo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di 2 Tacom dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Melepisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewatacom atau Facebook dewatacom. Nah buat ya jauh nge dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok nge dengan nama Store Dewatacom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewatacom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh adis sayang. Iya wenten teman anak-anak nge ngantas pupuk kalah solas malas bos-bos dan gelaran duwe varia pula dewata ring hari minggu makin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd,

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ajang saluran lintas jodoh kembali hadir bersama saya Juna Gastia sampai di jam 12 siang.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Buat yang sudah merindukan mempunyai seorang kekasih, buruan ya, bisa bergabung di ajangnya kita, ajang saluran lintas jodoh. Di sini Anda bebas ya untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria Anda. Bisa bergabungnya di 081-55-8977. Anda bisa bergabung via telepon ataupun WhatsApp ya. Kalau bergabung via WhatsApp, jangan lupa nih, kirim identitas yang jelas, ciri fisik, lalu kriteria pasangan yang dicari. Sekali lagi dikirimnya ke 081-55-8977. Saya tunggu atensi Anda sampai di jam 12 siang. Jadi tetap setia terus ya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

ada. 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yang pastinya buat yang mau bergabung ya, masih bisa dong ya di 081-558-0977 untuk di ajang saluran lintas jodoh. Dan selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung. Ada Chandra Dwipa. Siang Chandra, apa kabar? Semoga baik ya. Chandra ini umurnya 30 tahun, pekerjaan wira swasta ya. Untuk ciri fisik, tinggi badan 170 cm, berat badan 70 kg, sehat jasmani dan rohani, juga penyayang. Tapi gak ada alamatnya nih Chandra Dwipa ya. Oke, kalau ada yang berminat menghubungi ataupun kenalan dulu nih sama Chandra Dwipa, bisa hubungi di 085-738-051-960. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan dulu ya sama Chandra Dwipa, yang umurnya 30 tahun, pekerjaan wira swasta ya, sehat jasmani dan rohani, buruan bisa bergabung. Kok bergabung? Bisa telepon ataupun WhatsApp ya di 085-738-051-960. Dan fans setia Gema Merdeka untuk Anda kaum laki-laki yang mau ya tenaganya full power. Nah, buruan sekarang ya konsumsi yang namanya Vitalix. Dimana kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Sembilan 7,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fun setiap Gema Merdeka untuk Anda nih ya, adik-adik yang masih bingung ya untuk memilih kampus yang terbaik untuk masa depan Anda. Nah sekarang jangan bingung lagi ya, buruan daftarkan diri Anda di Universitas Dwi Jendra Denpasar. Di mana Fun setiap Gema Merdeka Universitas Dwi Jendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda nih adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, yakni ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung sekarang juga ya bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar. Wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti ya Instagram @yayasan_dwijendra atau bisa menghubungi 0811 382 511. Sekali lagi di 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra. Unlock your potential, shape your future.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya. Ada Agus di seputaran Sukawati. Siang Agus, apa kabar? Semoga sehat ya. Agus ini ciri fisiknya tinggi badan 176 cm, berat badan 70 kg ya, rambut pendek lurus. Untuk agama Hindu, sekarang mau mencari wanita yang single, yang seagama. Kalau ada yang mau kenalan bisa hubungi 082-34-0688-879. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Agus di Sukawati bisa hubungi 082-34-0688-879. Selanjutnya ada Made di seputaran Sanur. Apa kabar Made? Sehat ya? Untuk Made ini umurnya 35 tahun ya, pekerjaan engineering. Sekarang mau mencari wanita yang serius dan mau menerima apa adanya. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 083-119-998-827. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Made di seputaran Sanur, langsung ya hubungi 083-119-998-927.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kalau mantan sih boleh ditinggalkan ini ya. Kalau yang ini jangan sampai ditinggalkan, yakni Vitalix. Di mana fansetek Gema Merdeka, kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fun setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja. Nah fun setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Fansiaga Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fansiaga Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, sudah 1 jam ya saya menemani Anda di ajang saluran lintas jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung tadi. Semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus fans setia Gema Merdeka, karena habis ini saya akan hadir kembali menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 1 siang. Jadi tetap setia terus ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratma nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Juna Gastia. Sekarang kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Baik fans setia Gema Merdeka, langsungnya saya akan meramal zodiak yang pertama di ajangnya Rabinda. Kita awali dengan meramal zodiak Leo.

Baik, untuk Leo, hari yang luar biasa ya, untuk ekspresi diri, romansa, dan bersenang-senang. Apapun yang Anda lakukan dengan hati yang gembira berpotensi berhasil di minggu ini. Untuk percintaan Leo, sangat romantis dan penuh gairah. Ini hari yang sempurna untuk berkencan, menyatakan perasaan, atau memberikan kejutan besar untuk pasangan. Lanjut kita ke zodiak Virgo. Anda akan merasakan kedamaian dan optimisme saat berada di lingkungan rumah atau bersama orang-orang terdekat. Untuk percintaan, waktu berkualitas bersama keluarga atau pasangan di rumah akan sangat berharga. Ciptakan suasana yang hangat dan penuh tawa dengan pasangan.

Lanjut Wanita Tegma Merdeka, kita ke zodiak Libra. Hari yang sangat baik ya untuk bersosialisasi, networking, dan belajar hal baru. Komunikasi berjalan lancar dan interaksi terasa menyenangkan. Untuk percintaan, obrolan yang cerdas, optimis, dan penuh humor membuat Anda menjadi teman kencan atau partner yang sangat menyenangkan bagi pasangan. Lanjut kita ke zodiak Scorpio. Kesempatan untuk bersinar di ranah profesional sedang terbuka lebar. Orang lain akan melihat Anda sebagai figur yang kompeten dan berwibawa. Untuk percintaan, pasangan Anda akan merasa sangat bangga dengan pencapaian dan citra publik Anda. Dukungan mereka adalah aset yang tak ternilai minggu ini.

Baik, Van, saya tengah memperdeka berumpat zodiak nih ya. Saya ramal di ajang Rabina pada siang hari ini. Masih ada 8 zodiak lagi. Yang penasaran, setia ya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Dan berikut ini saya akan hadirkan satu lagu terbaru miliknya Anggi Stefaki, Untuk Kau Hargai, spesial untuk Anda.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik fans, kita Gema Merdeka lanjut ya. Kita meramal zodiak di ajang Rabinda, ramalan bintang Anda. Next, saya akan meramal zodiak Sagittarius. Anda merasa sangat beruntung, bersemangat dan penuh percaya diri minggu ini. Energi Jupiter, planet penguasa Anda, sedang mendukung Anda sepenuhnya. Untuk percintaan, pesona Anda yang ceria, jujur dan penuh petualangan tidak akan tertahankan. Jadilah diri Anda sendiri minggu ini. Next, kita ke zodiak Capricorn. Anda merasa lebih optimis dan bersemangat dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Anda bisa menemukan cara baru untuk bekerja lebih baik. Untuk percintaan, tunjukkan rasa cinta Anda melalui tindakan pelayanan yang tulus dan perhatian pada detail kecil kebutuhan pasangan. Lanjut kita ke zodiak Aquarius, hari yang luar biasa untuk menyalurkan energi pada hobi, romansa, dan segala aktivitas yang membuat Anda tertawa. Untuk percintaan sangat romantis, sempurna untuk berkencan atau sekedar bersenang-senang dan menjadi diri sendiri di depan pasangan. Next, ada zodiak Pisces. Anda akan merasakan perasaan damai dan optimis saat berada di rumah atau bersama orang-orang terdekat Anda. Untuk percintaan, waktu berkualitas bersama keluarga atau pasangan di rumah akan sangat berharga. Ciptakan momen yang hangat dan penuh ketenangan dengan pasangan. Dan salah satu cara Fansite Gema Merdeka yang bisa Anda lakukan ya, bersama pasangan untuk menjalin keromantisan ya dan suasana yang hangat, yakni dengan memberikan pasangan hadiah ya. Bisa dibelikan yang namanya minyak gosok cap tunggal. Nah, di mana Fansite Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini ya sangat bagus untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok ya untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi Ivan Setia Gema Merdeka, jangan ragu ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Van Setia. Dan untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya dapat dibeli di Apotek Sehat Bahagia yang beralamat di Jalan Dharmagiri, Gianyar. Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Ada juga di toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjar di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan minyak gosok cap tunggal bisa juga diperoleh di Apotek Kita Sidakarya yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ini dia satu lagu terbaru ya miliknya Now featuring Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Wah, yang lagi menjalani pacaran beda apa ya? Beda Tuhan? Kayaknya Tuhan sama aja ya. Beda arah berdoa mungkin tepatnya ya. Ya udah, semangat berjuang ya. Kalau jodoh gak akan kemana. Baik, Puan Siti Kemu Merdeka, lanjut ya. Kita akan meramal zodiak di ajangnya Rabinda Ramalan Bintang Anda. Lanjut, ada zodiak Aries. Untuk Aries, Anda dipenuhi dengan energi optimis dan antusiasme. Ini adalah hari yang sempurna untuk memulai proyek besar, merencanakan petualangan atau memperluas wawasan Anda. Untuk percintaan, ajak pasangan Anda untuk bermimpi besar bersama, merencanakan masa depan yang cerah akan memperkuat ikatan kalian. Semangat Anda sangat menular kepada pasangan. Next, ada zodiak Taurus. Anda merasakan rasa syukur dan kepuasan yang mendalam. Hari ini baik ya untuk menikmati hasil kerja keras Anda dan merencanakan keamanan finansial di masa depan. Untuk percintaan, tunjukkan rasa cinta Anda melalui kemewahan yang bermakna, seperti makanan berkualitas atau menciptakan suasana nyaman yang istimewa kepada pasangan. Next, ada zodiak Gemini. Pikiran Anda sangat jernih dan terbuka untuk wawasan baru. Ini adalah waktu yang tepat ya untuk belajar, mengajar, berdiskusi atau memperluas jaringan. Untuk percintaan, komunikasi yang optimis dan penuh wawasan membuat Anda terlihat sangat menarik di mata orang lain, terutama pasangan.

Dan yang terakhir, ada zodiak Cancer untuk hari yang sangat baik hari ini ya. Untuk refleksi, meditasi, dan menemukan kedamaian di tengah kesibukan, Anda akan merasa lebih terhubung dengan diri Anda sendiri. Untuk percintaan, koneksi spiritual dengan pasangan akan lebih terasa. Kalian bisa saling memahami tanpa perlu banyak bicara.

Fun Setegema Merdeka buat Anda ya yang ingin bekerja di 5-star luxury hotel atau cruise line, atau kalian yang mendamakan kuliah ya dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan, Elizabeth International, kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier, tersertifikasi internasional, dan kurikulum berbasis ahli USA, berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas, pilih masa depan Anda. Dan di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan ya penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran bulan ini. Yuk ambil langkah pertama Anda sekarang juga. Buruan ya daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus 97,7 FM.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Siti Gema Merdeka untuk Anda ya, masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi Balistar Gianyar yang beralamat di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar, sebelah Alfamart Bypass Darmagiri. Bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361-479-1712 atau di WhatsApp 081-997-882-164. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang, dijamin beres.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, akhirnya saya harus menghilang ya, karena sudah satu jam saya menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Tapi tetap setia terus di 97.7 FM, karena di sini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurus di lapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada di buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek.
2: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Nonso, lagu terbaik. Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Siang fans setia Gema Merdeka, saya Ajun Agastia kembali hadir menemani Anda di ajang Halo GM sampai di jam 3 sore. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan ya lagu-lagu yang bisa Anda pilih di 081 55 8977. Dan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan ya bisa cek Instagram kita di Radio Gema Merdeka ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

0: Baik, langsung saya terima penelpon pertama kita di Ajang. Halo, GM.
1: Halo, selamat siang, Kak Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Siti Maruti.
0: Dengan Siti Maruti, apa kabar, Bu Siti?
1: Baik, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi di mana nih, Bu Siti?
1: Lagi di rumah, lagi mau santap siang nasi kebuli kambing.
0: Wow, enak nih sate kambing, gulai kambing. Ya, ya udah. Biar menemani santap siang, Bu Siti mau pilih lagu yang mana nih?
1: Best Jam, Kak Jun.
0: Best Jam, bukan Pujangga. Okay. Ketahuan ya umurnya. Mengirim salam buat siapa nih, Bu Siti?
1: Buat Kak Jun aja, selamat tua-tua. Buat penggemar GM, salam kenal aja.
0: Itu aja?
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Thank you, Bu Siti, ya, sudah bergabung di kesempatan hari ini. Langsung, lagu pembuka kita ya, di Ajang Halo GM, miliknya Best Jam with Bukan Pujangga.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Buat yang udah gak sabaran bergabung sekarang nih, yang saya terima ya. Halo GM.
4: Halo GM.
5: Halo GM.
3: Halo GM, dengan siapa di mana?
5: Dengan Ketut Sari dari Singaraja, Kak Ajun.
3: Ketut Sari, apa kabar Ketut?
5: Asenggara baik.
3: Oke, Ketut mau pilih lagu yang mana?
5: Lagunya Cherry Bell, Kak.
3: Hah? Cherry Bell? Oh, ya. Ada ternyata lo. Oh, yang ini.
5: Adalah,
3: aku
5: Kak.
3: Diam-diam suka kamu. Yang itu ya?
5: Iya.
3: Mengirim salah. Ketut kan mantannya Cherry Bell ya. Anissa Ketut ya. Nama lengkapnya Ketut Anissa Wati, bukan ya? Bukan. Ketut, mengirim salam buat siapa nih?
5: Buat keluarga di rumah aja dah, Kak.
3: Siapa keluarganya? Siapa aja?
5: Keluarga dari suami, keluarganya saya.
3: Baik, itu aja.
5: Buat Kak Ajudnya, terima kasih, metugas.
3: Terima kasih juga Ketut yang diam-diam tidak mau menyampaikan nama-nama keluarganya. Ya paling nama keluarganya Putu, Made, Nyoman, Ketut ya. Kalau yang ini mau saya putar untuk Ketut ya, miliknya Cherry Bell, diam-diam suka untuk Anda.

0: penawaran terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop ataupun handphone terbaru. Tersedia handphone Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop Exynos harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai 1,3 jutaan dan tablet Lenovo MotoPad sudah lengkap ya dengan keyboard, harganya cuma 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui Epic App ataupun Home Credit, Akulaku dan Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap ya, di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Exynos dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan saja. Silakan untuk fans Setia Gemah Merdeka yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi di 081-239-317686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online ya di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Baik Fan, Siti Gemah Merdeka, masih di Ajang Halo GM, kembali satu penelpon ya, saya terima. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, Gung Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Maka Dek Ratna, Gung Ajun, seputaran Gatsu Timur.
0: Buka Dek, apa kabar nih?
1: Astungkara, baik. Gung Ajun, gimana kabarnya, lama tak pernah jumpa nih?
0: Iya, lama loh seminggu tuh ternyata ya, baik
1: iya,
0: juga.
1: Iya, kangen.
0: Aku kangen kamu sayang. Itu beda ya lagunya. Siapa itu dulu ya, pokoknya lupa ada. Mau pilih lagu yang mana yang ada?
1: Stinky ya.
0: Stinky. Baik ya, Bayangan Cinta. Mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Tugas Bawo, sama Kuda Yurat Mini, sama Ibu Kudu Keboibo. Lagi satu Ibu Kadek Mini Aselius ya, sama okay. Gung Ajunnya yang lagi tugas beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya Gung Ajun, dadah bye-bye.
0: Terima kasih juga nih buat Bu Kadek Ratna di sepetan Gatot Subroto sudah bergabung ya. Langsung, ini dia Stinky, bayangkan. Oh bukan, itu beda ya. Ini dia Bayangan Cinta, kalau yang itu Ari Lasso nanti ya. Setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.
2: Apa di suatu hari kan datang cinta sendiri?

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, merdeka. 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih ada saya di sini di ajang Halo GM dan kembali satu penelpon saya terima. Halo GM. Halo GM. Halo.
2: Halo GM, selamat siang Kak Tung Ajun.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Putu Kebayuwa Kak Ajun.
1: Putu, apa kabar nih?
2: Kabarnya sehat walafiat, terah cetar membahana.
1: Wow, keren sekali Anda ibu ini ya. Semangat
2: iya,
1: ya.
2: Mau Kak Ajun gimana Niki?
1: Sehat juga, astungkare ibu. Mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya Dewa Dewi, udah ya?
1: Dewa Dewi, gak ada di sini Dewa Dewi.
2: Eh kok Dewa Dewi? Marcella gitu ya, Marcella.
1: Marcella nggak ada juga ibu, di mana?
2: Mana ada?
1: Yang ada tuh Marcel, bukan Marcella, itu Marcella.
2: Oh Marcel, nggak bisa baca, nggak aja lampura.
1: Nggak apa-apa ya, faktor usia berpengaruh terhadap penglihatan ibu memang. Ma, mau kirim salam buat siapa bu? Putu.
2: Salam. Ada maaf nggak aja?
1: Nggak apa-apa. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mode Ratna tadi, selamat beristirahat Mode. Sama Bu Miniase, Gus Bawo Rizkane.
1: Oke. Okay.
2: Buat Kak Gung Ajung, selamat bertugas, bye-bye.
1: Terima kasih buat Bu Putu di seputaran Keboiwo sudah bergabung ya. Langsung kita dengarkan ya, satu lagu miliknya adiknya Marzella Salianti. Ini dia Marzella. Takkan terganti untuk Anda. Boong kok, bukan adik kakak ini ya. Setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kalau mau punya sahabat itu pasti tidak akan terganti ya. Kalau sahabat kita bawa sampai maut memisahkan kayaknya. Halo, ada sahabat saya nih, ada saudara saya, ada nama lengkap deh ya, tak panggil ya, Dewa Ayu Rizka Permata Maheswari Purnamasari. Halo Rizka, apa kabar? Wih, lama kali gak ketemu lo sama Rizka. Ini kengken kamu nih. Semoga sehat selalu ya Rizka ya, bersama dua jagoan tercinta. Rizka, kapan-kapan ketemu nak ya, meet up ya, makan rujak kita di Gianyar. Oke deh, sebelum kita makan rujak, kita angkat dulu nih yang sudah bergabung. Halo GM. Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Jun.
0: Siang dengan siapa, di mana?
1: Di Rahmawati Singapadu.
0: Rahmawati, apa kabar?
1: Astungkara baik Kak Jun. Kak Jun gimana kabarnya?
0: Baik juga. Gimana kemacetan Singapadu hari ini, Rahma?
1: Aduh, lagi macet total di sini Kak Jun.
0: Oh, benar kali. Ntar siap pulang tuh mau lewat Gatot Subroto aja ya, lewat Penatihan aja nih biar enggak macet.
1: Lewat selo aja Kak Jun.
0: Atau lewat Ide Bagus Mantra aja, keliling lewat lebih lalu kan? Benar enggak sih?
1: Iya, di sini ada perbaikan jalan kayaknya.
0: Iya, perbaikan jalan memang. Aduh, Singapadu buat yang lewat Singapadu. Harus hati-hati.
1: Gimana, Kak Jun?
0: Harus hati-hati buat yang lewat Singapadu ya, yang sabar pokoknya.
1: Harus sabar sekali.
0: Sabar. Seperti Rahma yang sudah sabar sekali untuk memilih lagu yang mana?
1: Anggi Marito.
0: Anggi Marito. Tak segampang itu. Baik. Mengirim salam buat siapa, Rahma?
1: Buat Kak Jun aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih, Kak Jun.
0: Terima kasih juga buat Rahma. Buat teman-teman yang memerdeka mungkin ya, yang melewati seputaran jalan apa ya, Tegal Tamu ya, di Patung Barong, Patung Barong, menuju arah Singapadu, pokoknya yang sabar, sabar, sabar, dan harus sabar ya, karena di sana lagi ada perbaikan jalan ya, buat mobil yang tidak boleh lewat ke utara ya, jangan dong lewat biar nggak menambah kemacetan ya. Nah, daripada membawa mobil, mending membawa sepeda motor. Kalau fans setia Gema Merdeka nih, mau membeli sepeda motor, jangan lupa ya, beli motor Yamaha dan belinya di Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim dengan DP ringan, Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan, KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, bogging service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member. Wajah Motor, nih Marjan.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Buat yang baru berpisah ya bersama orang yang Anda sayangi, ya udah yang sabar, mungkin belum jodoh ya, cari yang lain ya. Oke, untuk Evan Siti Gema Merdeka masih di Ajang Halo GM, silakan yang ingin bergabung masih bisa di 081 55 8977.

Masih banyak nih lagu-lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan siang hari ini. Di antaranya ada Arsy Widianto featuring Brisian Jody ya, dengan Rindu Dalam Hati. Ada juga Dewi Dewi, Dokter Cinta. Selanjutnya ada juga Pabio Asher featuring Topati, Cinta Kita. Ada juga Hi-Fi dan Yopi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Selanjutnya juga ada Run, Kulakukan Semua Untukmu. Dan Teteh Yura Yunita, Harus Bahagia. Silakan yang ingin bergabung bisa ya di 081 55 8977.

Baik, fans Teguh Merdeka, kalau belum ada yang bergabung, buat yang lagi bersedih, wah, jangan bersedih dong ya. Harus semangat, harus bahagia. Seperti satu lagu berikut ini untuk Anda. Setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik fans setia Gema Merdeka, kembali satu penelpon saya terima ya di 081-55-8000-977. Masih di ajang Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM.
1: Selamat siang, gua Ngajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap.
0: Pak Cahya, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik, gua Ngajun gimana kabar sekarang?
0: Baik juga Pak Cahya, mau pilih lagu yang mana?
1: Angin Marito ya.
0: Anggi Maritonya udah tadi. Oh, yang nah, lain?
1: Apa yang belum nih, soalnya baru datang dari Turang.
0: Oh, yang masih tersisa tuh ada Arsi Widianto featuring Brisia Jodi, Dewi Dewi, Topa.
1: Ya,
0: siapa?
1: Siapa? Brisia Jodi.
0: Oh, Brisia Jodi. Baik, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mok Kadek Rahmawati, Mok Mini Asih,
0: ya.
1: Mok Kadek Ratna, Gus Bawo, Mok Mangariati.
0: Itu aja.
1: Dan istri tersayang yang lagi di rumah baru datang dari Surah.
0: Oke. Okay.
1: Dan kepada Bung Ajun, mat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Cahya, kepada yang terhormat. Langsung kita dengarkan ya satu lagu miliknya, Arsi Widianto featuring Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati untuk Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik fans setiap Gema Merdeka, silakan yang ingin bergabung ya sebagai penelpon terakhir kita di ajang Halo GM untuk edisi hari ini ya, 2 Agustus 2026.

Baik fans Setia Kembang Merdeka karena belum ada yang bergabung. Ini efek penyiar belum makan dari pagi ya. Karena belum ada yang bergabung dan sudah 1 jam ya saya menemani Anda di ajang Lo GM. Dan saya harus pamit, pastinya tetap setia terus karena di sini ada ajangnya Formula Dangdut yang sudah siap menggoyang Anda sampai di jam 5 sore nanti. Jadi tetap setia terus ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore fans, ya, ketemu lagi di Formula Dangdut edisi hari Minggu dengan Sani di tentunya di awal ya. Ini minggu pertama kita di bulan Agustus, dan silakan untuk Anda bergabung lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook. Sani tunggu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min at non-min official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren yang sedang-sedang saja dari Betty Vera. Siang sedang di sore hari ini lagi sibuk-sibuk dengan menata rumahnya di rumah. Selamat sore. Halo Bu Lastri, selamat bergabung Pak Ngura Endu, sudah hadir juga Bu Ian Bur Arini. Terima kasih Indrawari Mancawarna, Kadek Nuraji dari Siulan, terima kasih juga. Siti Maruti dari Kampung Jawa, halo Bapak Madi Hendra. Wow, menunya mantap sekali ya, dari babi guling katanya. Selamat sore ya, sore hari ini sudah ikut bergabung. Yang jelas fans dia minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir. Untuk anak yang sering batuk, masuk angin, kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran, langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir ke Apotek Sehat Bahagia juga, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Teko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Teko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Teko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Fans setia, joget terus di Formula Dangdut.

97.7 FM Gemang Merdeka Ngetrevan Setia Universitas Dwi Jendra Denpasar membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, pelestarian budaya, silahkan langsung pilih Universitas Dwi Jendra di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Ada 5 program studi, Fakultas Hukum, Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentunya fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Tentunya mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, serta menghadapi tantangan dunia kerja. Langsung aja wujudkan impian Anda, bergabung bersama Universitas Dwi Jendra. Langsung ikuti Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi di 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Selamat sore. Terima kasih yang sudah hadir, ada Jero Soko dari Pedungan, Abah Waisel dari Samplangan. Terima kasih banyak. Kemudian ada Ai Matahari hari ini yang minta sepiring berdua. Tadi udah lagunya ya, Ai ya. Ada Koman Chandra dari seputaran Karangasem. Halo yang udah ikutan juga, Pak Gedis Sedit dari seputaran Bangli. Terima kasih banyak Mang Esel dari Batu Bulan. Terima kasih ya udah gabungan sama Sani. Terus satu lagi ada Sugi dari Panglan. Terima kasih sudah monitor. Terus untuk Anda juga yang ada di seputaran benua Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya, butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Jimbaran di South Kuta Badung Regency. WhatsApp di 0815 4734 5121. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jegut kentang matimpal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gemang Merdeka ngetren fans ya. Kita sudah masuk di sesi kedua ya. Dan untuk Anda, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, harganya 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: terjangkau. Kunjungi dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya, Gema Merdeka. Sampah, masalah sampah ini adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai penyediaan tempat hidangan, makanan, minuman ya. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Mari kelola sampah mulai dari rumah kita, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore untuk Anda yang sudah bergabung di Formula Dangdut. Terima kasih banyak. Halo yang sudah ikutan. Bujuru Mertasari dari Siulan. Terima kasih. Morai Batu Kandik, apa kabar? Salam buat Aka juga katanya. Komang Chandra dari seputaran Kalangasem. Terima kasih. Bu De Arini dari Bangli. Bu Delia ya. Ada di Laat Maja. Terima kasih sudah ikutan sama Sani. Kita lanjut lagi ya dengan satu tembang berikut ini untuk Anda.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak Van Setia sudah bergabung bersama kami. Dan setelah ini akan ditemani oleh rekan saya Gus Rinaldi sampai di jam 7 nanti. Tetap di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

Selamat sore para pemirsa. Bedanya penyedia gemar deka ring di JJ pada mengenah rasa bagi pisan di tangga serenal di si dedangkil gala sore makin pertemuan rahina redite ketekan kapeng kali sasi Agustus warisya kali tali 6 likur naga dibiasa wanda jengiring penyedia gemar deka serang sami melili cita nuk gelaran tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan kadi biasa ngelantur ngantas kelap puput jam pituangi malu bos-bos. Nama gue mungkin panis tiaga mardika. Kanton sida panggihin, sida kena rajang, tan kerang punapulan punapi, turis tatu wendana ring sor penedoh yang pramakawi. Sedara ngelantur, ngiring aksirin semua pengastung ngeranti tiang, pinaka pemungkah acara. Om swastiastu.

Ingi, dedane pan setia gemar diga serang sami, sida dorang didiang, pina ke tembang pengawit renggala seremangkin, pokal ayu ratih, sanam reges wantah bungelan kumbang. Mugi-mugi pan setia gemar diga serang sami, sana sampun pada mendunggilan ring 97,7 FM, sampun pada taribor. Ingi, seksimu serang sami, sementara didiang, sana sampun bergabung di siaran live TikTok niki. Ingi, rayu serang sami, ledang sabar menjantosan. Sedara ngelandurang tembang, duaning deretan tembang-tembang lawas, sampun siaga pacang kater. Ngeh, mengenang masa lalu lewat tembang-tembang lawas, utawi tembang balik kenangan, koleksi 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Sedara ngelandurang tembang, napan istia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, pada setiap kemarin dekat dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Inggih, dedane panitia kemaru di kaya serang sami saking Okid Kris kenten nggih, sida tarang ditiang tembang lawas niki kidung kasmaran sampun piara siang serang-serang mugi-mugi panitia kemaru di kaya serang sami sampun pade merasa terhibur nggih. Nyarangin nereng acara temu sawitre gening-gening balinya gema merdeka spesial ngaturang tembang lawas utawi tembang balik kenangan mengenang masa lalu lewat tembang Bali lawasnya gema merdeka koleksi 97,7 FM suksumun iki wentan openg wentan Pak Tisa Bu Demasih kacagan ketewel Rejang Seri selamat bergabung di live TikTok kenan gih. Panitia kemerdeka, nah siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis di level 21 mall, 21 mall, belanja pakai bank BPD Bali justru bisa bikin panitia bawa pulang grand prize nggih, gratis. Nah caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanja panitia ke aplikasi level 21 mall dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Nah sekarang sudah lebih dari 300 level bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Yeah. Nah masih ada waktu nih Panitia Agama Merdeka sampai 15 Agustus 2026.

untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Goldmart ya, pakai liburan ke Thailand dan Vietnam hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Silakan Panitia Agama Merdeka download sekarang juga. Khusus member baru selama bulan Juli, Panitia bisa dapat free es krim dan kesempatan ikut lagi dip dengan hadiah-hadiah seru. Nah, kesempatan Panitia tinggal sebentar lagi. Jangan sampai struk belanja Panitia terbuang sia-sia. Oke, silakan di-upload niki struknya. Kumpulkan poin dan tingkatkan peluang Panitia bawa pulang grand prize impian. Silakan untuk info lebih lengkapnya niki follow Instagram dan TikTok @level21mall. Nah, Panitia Agama Merdeka, lanturang demun, niki semendon sampun pada siage, nyarangin teman selanturnya nih, saya dengar sang tunjung biru.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ini ditanya kan setiap gemar dekat serang sami vokal blitet sana sana orang titi yang ringgalah seremangkin ye tembang mereka sepan tapi ni harapang si demu dilar mau mugi sana senang sampun pada taribor. Selamat sore demun semeton tara punapi gatreng lantur wantan gus macu ring semua bawang gianyar nyarangin ye belian pandi sampun bergabung suksema mugi sampun mirang ringgalah seremangkin Rajang Rayu serang sami panistia gemerdeka serang sira male niki. Beli Ardane suksemu beli Ardane sampun nyarang niki. Utusannya ne durung rauh niki. Wau wow, nelpon mengutus Gojek. Apa jegal teken menyap. Ada biasanya nasi jinggo sambal lalah manis kan. Ge suksemu beli Ardane ring sesetan niki mogi laris manis.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inge, dedane panistia gemar di kasarang sami, tembang manis pisan li Adi Wisnu terindah. Nge si demetilar, sampun piar siang sarang-sarang. Nama kumogi senang-senang sampun pada teribur. Nge esok semua sampun bergabung Gagina, pun api kira Gagina, Kadek Rahayu, Rajang Sore Talar, Nguras Cuplis Trono Polos, monitor di Gubuk Merana. Nge, pun api kira beli Nguras Cuplis. No, bawa buah benjerung ke itu kan ingat tak? Ngurah Cuplis salam buat adik Utra Ngurah Tono. Eh, serang sami Riki, salam kompak selalu. Tembang dua ini sampun siaga ngiring peres yang sarang-sarang.

Ingi, dadanay pan istia ko mar diga serang sami, beli bayu kawe, sampun matembang talar nge. Sire, sementara niki madue kenangan, sarang tembang iwawu, sarinam nehanehi, dua neng si dekatur, mogi sampun pada taribur. Suksema niki, Pak Wayan Lunge, Wayan Lunge, selamat sore, suksema. Salam kenal lumun Pak Wayan Lunge, sampun bergabung. Wendan Bu Jero Martesari, talar sampun bergabung, rajang sore. Panistia Gemar Deka, titiang jagi nguning ayang dumun indek padewasan benjang utawi ale ayuning dewasa ngeh. Nah benjang niki padewasan banyu urug. Niki baik untuk membuat bendungan. Dauh ayu baik membuat awig-awig, peraturan dan undang-undang. Kale bangkung, kale nanggung tidak baik untuk mulai memelihara ternak. Kalau beser, baik untuk menyadap direte, mengasah taji, tombak. Kalau caplokan, baik untuk membuat alat-alat penangkap ikan. Maka dipancing, utawi kail, jala, jaring, bubu. Kalau dango, tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan. Pindah tempat, bepergian.

Inge, dedane panistia kemar dega serang sami mawali malih renglaran acara temu sawitre nemangken ring paletan kaping kalih nggih. Kanten spesial ngaturang tembang Bali Lawas utawi tembang lama, tembang Bali Kenangan, mengenang masa lalu lewat tembang Bali Lawasnya gemar merdeka. Suk semua niki Gus Bawe rejang sore. Penapi gatre Gus Bawe sarang Bu Lydia Sekuwati sampun bergabung nyarengin nggih. Mugi sampun mirang. Panitia gemar merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46. Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74. Ya. Utawi dada sehubungi Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 408. Utawi ring Apotekku Batu Bulan. Nah, niki mengenai ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Di dani panistia gamor diga sarang sami beli mang senior niki sana matembang bagus makeplug sampun tilar nggih moga-moga sene senang sampun pada teribur sik semua niki sementara kantun satio monitor niki nyarengin gema merdeka ring acara temu sawitre Bu Nyoman Mariani Dewo Putu Pak Cahya Dewo Boncu Pak Made Wirte niki ring tulikop sarang sementara sira wau niki nggih mugi sampun monitor niki sampun mirang duane sampun di calling wayan kasih nyarengin niki suksema nggih. Ya, rajang nyantai teman semeton sambil mirang gema merdeka mengenang masa lalu lagu-lagu lawas mungkin ini ya lagu kenangan Weda dan Irma sampun gabung niki mugi sampun mirang sampun di calling Putu Wira Mahasandi Jimbaran ya silakan di follow teman semeton yang belum kenal serang Pak Doping SDC niki sampun gabung ringgal asrama mungkin. Openg sampun di calling wau jam 5 nggih lagunya sudah di playlist genten niki.

Inggi, dedane panistia kemar di kasrang sami pokal gong aji galih sana atau orang di tiang. Saya dengar sang bayi lancut, mugi sampun taribur, duaning temang sampun sida keputar. Nge, asik semua niki semeton sana sampun bergabung di siaran live TikTok. Kiampuru niki di tiang requestnya lewat live TikTok niki, durung buka WA, kenten nge. Nge, akhirnya senang nyarang niki, sana gabung-gabung suk semua. Mugi mapi koleh niki astungkara mesari siaran live-nya kenten nggih. Nggih, rajang nyantai lemun sambil mirang gema merdeka ngumpul sareng keluarga. Nggih, suasana spesial niki liburan di hari Minggu.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Nggih, dedane panjenengan sedaya kemawon dika sareng sami mecumbu tembangnya nggih. Niki tembang duet saking Mang Gite sareng Mang Cucun. Mugi-mugi senengar sang sampun terhibur. Nggih, tembang lawas niki tembang kenangan. Ingat masa lalu eling pemargi dukirien kenten nggih. Nggih, rajang rayu sambil nyantai niki ngumpul-ngumpul sareng keluarga mireng kemah berdeka lagu lawas nggih. Mugi sampun terhibur sinareng sami. Nggih, berikan alon-alon niki semotone simpang. Nggih, kangen penggemar niki karena Gus Renaldi kapak-kapak siaran. Nggih, intinya tetap inget serang penyiar kan, dan nggih ya diastun kapak-kapak kan. Nggih, teman sejati sebagai penggemar ya, teman ya kan. Mirang gema merdeka ya guys. Nggih suksemu niki mi ngerepotin mapi jebak te niki metatadan. Nggih rajang rayu sarang sami sinampuran lumun galah niki tan bagi ngalih sampun jam 7 wengi suksemu sarang sami ledang ditiang Gus Renaldi pinake pandere care gumati pacang ngelung surma pamit pupudang ditiang untuk parmesanti om santih Santi Santi Home.

Andre and the Backbone dengan Hitamku. Yang pengen gabungan silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977, komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngatren, dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Selama 3 jam ke depan akan dimanjakan sama Kak Radit dengan lagu-lagu Indonesia keren. Ada yang kangen dengan suara dari Salma Salsabila? Hachu!

0: Di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: 97.7 FM Gebang Merdeka ngetren Trisuaka dengan aku bukan jodohnya. Lagu ini spesial yang sudah hadir, kita sapa-sapa dulu. Ada Mbak Wayan Lasri dari seputaran Tabanan. Apa kabar Mbak Wayan hari ini? Terima kasih ya sudah dengerin Radio Gebang Merdeka sebagai lagu pengantar istirahatnya pada malam hari ini. Terus disusul sama Cugus Permana yang ada di seputaran Sekawati Teh Hijau. Siap, nanti bakal di play. Apa kabar juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan ya, Kesha Lovren kayaknya ditunggu, nanti bakal di play sama Kak Radit. Dan terakhir ada Yan Bor Arini, lagunya juga di putaran juga, lagu milik dari Gia Indrawadi yang 1000 kali lagi. Pasti Ibu Yan Bor Arini gak tahu kan lagunya Gia, setelah saya play saya lagi nyanyi. Emang lagunya bagus banget sih, emang luar biasa. Terima kasih yang sudah gabungan pada malam hari ini ya. Sudah disapa-sapa sama Kak Radit, nanti masih kita lagi di sesi berikutnya. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda.
1: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend.
0: Fans Gemah Merdeka mungkin sampai saat ini di daerah Denpasar gitu kan masih pedat gitu ya, karena saking banyaknya beberapa tempat-tempat ataupun toko-toko yang Anda kunjungi. Nah mungkin Anda yang tinggal di daerah Gianyar yang masih bingung sampai sekarang di mana sih buat cari papan nama gitu kan, untuk mau pengen buat usaha, apalagi saya biasa ketemu sama klien bingung untuk mencari buat kartu nama. Tenang saja, Anda bisa langsung kunjungi saja langsung Bali Stars Gianyar. Karena untuk Anda nih yang ada di kota Gianyar, Kelungkung, Bangli, ataupun yang ada di sekitaran daerah sana, Anda bisa yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, papan nama toko, kartu nama, neon box, ataupun beberapa cetak kain sebelum baju satuan, sekarang aja bisa menghubungi langsung Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tama Giri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Tama Giri, dengan nomor teleponnya 0361-4791-712, atau bisa di WhatsAppnya di 081-997-882-164 ya. Tentunya Bali Stars ini ada di Jawa, ada di Lombok ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini ya? Ada 3 kabupaten yang besar sekali tentunya. Maka dari itu jangan lupa, jika ketang metipal ares, Anda datang dijamin beres. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu yang sempat sukses dari Bunga Citra Lestari dengan single berjudul Selamanya Cinta.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrenak tadi satu lagu milik dari BCL ya. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000 sudah disebut menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Fans Gema Merdeka, Anda bisa dapatkan langsung Vitalik ini di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru Black dari Paul Aro dengan single berjudul Biar Kita Jadi Kenangan ya. Fans Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line atau yang ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel dan Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, tentunya kampusnya ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap bersandar internasional, tentunya instrukturnya pun adalah professional hoteler dan juga tersertifikasi internasional dan juga kurikulum berbasis ahla USA, berasal seperti kuliah di luar negeri. Ih, mau banget. Merdeka itu bebas pilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Informasinya apa sih kok sampai informasi ini memang benar-benar luar biasa yang disampaikan oleh kampus Elizabeth International. Nah, di bulan kemerdekaan ini Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda buat karir sukses di industri perhotelan juga pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan juga bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Ambil langkah pertama sekarang juga. Buruan daftarkan kuliah Anda di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International. Sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kembang,
7: merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka. Kata itu satu lagu beli dari Nicky Becker dengan Sumpah Mati. Lagu ini spesial saya berikan buat Novita yang ada di seputaran Penamparan. Halo, selamat malam Kak Radit, salam kenal, terima kasih ya. Baru tumben mungkin gabungan di Gema Merdeka, terima kasih ya. Selamat malam juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Sang Dewi Ubud ya, request lagunya Sebening Senja dari Leto. Nanti coba dicekin dulu ya untuk Sang Dewi, nanti kalau lagunya ada bakal diputar sama Kak Radit, tunggu. Ada Bapak Madendra dari seputaran Tabanan yang lagi menikmati nasi goreng untuk hari ini. Wih, sedap makanannya ya. Tetap semangat juga, jangan lupa jaga kesehatan dan tentunya bisa menikmati makan malam bersama keluarga tercinta begitu ya. Kirim salam untuk lagi menikmati nasi goreng aja buat kakak, terima kasih kembali. Selamat malam juga ada kadek dari seputaran Siulan ya, lagi cuci motor katanya, tetap semangat ya. Merekas lagunya Republik dengan Aku Takut ya, siap nanti bakal diputerin. Satu lagi ada Jerosoka dari seputaran Padungan, ikutan ya Kak Radit ya. Baik, siap, nanti kita akan masuk lagi di sesi berikutnya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu pilihan dari Purnama yang ada di seputaran Padungan juga ya. Mungkin ini tetanggaan kali ya. Mentar lagu terbaru milik dari Sheila on Seven dengan single berjudul Sederhana. Siap, tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Katrana.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lura ning lapanake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu cuma bangun-bangun ya.
0: Capatin memedi kone, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans sekom merdeka. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri dulu. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dari sumbernya. Mulai di rumah kita masing-masing. Ini yang di depan ini. Belajar mencintai alam karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Ini deh kalau siaran ngajak teman ya kan. Nggak konsen saja baca iklan jadinya ya. Oke, kita tinggalkan dulu informasi terkait tentang sampah. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu diminta oleh Anda juga. Dari Syahrini dengan Cinta Terbaik.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir Bernadia dengan Laut yang Tenang ya. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Agus Bawe yang ada di seputaran Batu Bulan. Sudah puas ya Gus, lagunya sudah diputerin. Katanya mau salam-salam dulu buat Budaya Radmini dari seputaran Cokrabinoto ya. Ada juga Mok Kade Ratna, Mok Mande MBM, Mok Pande Ebi, ada Mok Made Marlini, Pak Cahya Tangap, dan juga buat Kardi. Terima kasih kembali. Selamat malam juga yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Arbah Waisel yang ada di seputaran Gianyar. Terima kasih ya untuk doa baiknya. Disusul sama Ida Bagus Widiantara dari seputaran Sedebatut Bangli, lagunya Ungu sama Lesti yang judulnya Bismillah Cinta. Selamat malam juga buat Mbak Derat Pindir dari seputaran Sutomo. Orkes lagunya Cita Terbaik dari Syahrini sudah diputerin. Selain buat Gus Bawe, Mbak Kadek Ratna, Mbak Madi Marlini, Kakek Gema, Mbak Dewi Ari, dan juga buat Ira Susiadi. Terima kasih kembali. Tira Sokai sudah disapa sama Karadit. Nah ini yang belum diputerin lagunya, lagu permintaan dari Kadek yang ada di seputaran Siulan dengan lagu pilihan dari Republik dengan Aku Takut. Mohon maaf baru ke play sama Karadit ya. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngatrenah.

0: gak kedengeran. Halo, saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: 97,7 FM.

107.7 FM Gemuruh Merdeka Ngetren. Gimana lagu-lagu yang sudah saya hadirkan? Sudah senang, sudah puas dong ya? Lagunya semua udah dipoterin ya sama Kak Radit. Jadi tidak ada istilah namanya ngutang. Semua sudah clear, semua sudah beres, sudah dipoterin sama Kak Radit. Saja dipoterin sama Kak Radit lagu-lagu bagus. Salah satunya seperti lagu beli dari Lesti dan juga Ungu, Bismillah Cinta.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97.7 FM Gema Merdeka ngetaran lagu terbaru blik dari Mahalini Raharja dengan single berjudul Batasi Rasa. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 55 menit lepas dari pukul 8 malam. Untuk hari ini adalah hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Masih bersama saya Teku Radit Aryasha. Tapi tenang, dari jam 9 ya sampai jam 10 malam nanti saya akan temani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Maka dari itu tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka ngetaran. Kita masuk ke lagu berikut ya. Lagu terbaru blik dari Raisa, Eros, Chandra, dan kawan-kawan dengan single berjudul Cahaya Hati. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetres. Sebagai lagu pembuka saya yang tahu lagu ini pasti saya yakin ya. Sebagai lagu pembuka mudah-mudahan menjadi pengingat Anda ketika di mana seorang Tiara Andini memulai karirnya pada tahun 2023 ya. Biar tidak salah atau mungkin 2022 saya lupa ya. Yang jelas ini sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini. Selamat malam dulu untuk Anda yang lagi menikmati makan malam, yang baru pulang dari jalan-jalan. Hari ini mungkin senang sekali karena mandi dengan air hangat, yang biasanya kalau kita lihat, kita boleh tengok ke belakang, cuaca hari ini tuh dingin sekali, Fans Gema Merdeka. Maka dari itu pagi-pagi kita harus memang berusaha untuk bangun pagi, untuk bertemu kantor, untuk ketemu sama laptop pagi hari, itu tetap harus semangat. Maka dari itu jangan pernah yang namanya begadang, gak bagus ya. Itu menyiksa diri Anda. Maka dari itu bagaimana caranya untuk Anda bisa mengimbangi untuk tidur dan juga untuk istirahat ya. Untuk jalan-jalan boleh, tidak ada yang melarang Anda, tetapi harus bisa sesuai dengan porsi yang Anda butuhkan. Untuk hari ini senang sekali di Setikur Radit Aryasya bisa menyempat Anda kembali selama 1 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti ya, 3 jam loh ditemani sama Kak Radit. Ada yang kangen ya? Suka sama lagu-lagu lama? Boleh request, boleh, gak apa-apa ya. Mungkin yang tadi sempat gak request, mau request lagu tahun 2000-an, boleh. Dengan senang hati, dengan berbangga hati, dibukakan pintu lah Kak Radit. Silakan bisa langsung melalui WhatsApp di 081-558-1977, komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Atau jangan lupa, dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Begitu ya. Sebagai lagu berikutnya dari Ada Band.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend The Sister, jauh di mata, dekat di hati ya. Fans Gema Merdeka, boleh dikasih tahu sama Kak Radit, kapan sih terakhir mengkonsumsi tahu? Tahu itu enak sekali Fans Gema Merdeka, tapi Anda harus juga tahu juga manfaat dari tahu. Ternyata tahu ini meliputi menjaga kesehatan jantung, menguatkan tulang, dan juga mengontrol berat badan Anda. Makanan oleh kacang ini, kedelai ini pun tentunya akan kaya nutrisi pentingnya dan tentunya mudah diserap untuk tubuh Anda. Maka dari itu, jangan lupa besok mengkonsumsi tahu ya untuk sarapan Anda, apalagi makan siang yang dimasak oleh sang istri tercinta Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kesalahan yang sama by Krispati. Selamat malam dulu yang baru menginjak 28 menit lepas dari pukul 8 malam. Hey, apa kabar? Lagi pada ngapain malam hari ini? Terima kasih ya, tetap semangat juga. Wah, yang lagi sibuk juga beraktivitas pada malam hari ini, buat kadek yang di Siulan, terima kasih ya. Tetap semangat ya kadek ya untuk menjalankan aktivitasnya. Apa kabar juga buat Intan yang ada di seputaran mana ini? Denpasar Selatan. Lagunya Nindi dengan Ku Benci Kau Dengan Cinta sudah diputerin. Terima kasih juga buat Nyoman. Siapa ini? Nyoman Intan ya. Nyoman Intan ini orang yang sama bukan? Bukan ya. Oh, ternyata nomornya berbeda ya. Halo, selamat salam kenal ya Nyoman ya. Yang ada di seputaran Ponegoro, lagunya The Sister sudah diputerin, mudah-mudahan sudah puas. Terima kasih juga buat Dewi Putra yang ada di seputaran mana ini, Kuta ya. Di Kuta bagus ya frekuensinya, terima kasih ya. Lagunya sudah diplay juga, lagu milik dari Ari Lasso dengan Cintailah Aku Sepenuh Hati. Dan terakhir yang ada di seputaran Karangasem, ada Putu, terima kasih Putu. Lagunya lagu lama dari Mulan Jamilah deh Kak Radit. Kayaknya ini aku lagi gak sedih ya, puterin lagu yang bagus-bagus aja buat Kak Radit, salam kenal, terima kasih. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, ada informasi datangnya dari Kutus.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gema Merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka ngeten tadi terasa fans Gemah Merdeka. Waktu sudah menunjukkan 56 menit lepas dari pukul 9 malam. Oh halo, selamat malam dulu buat Ibu Putu yang ada di seputaran Kebo Iwo. Mohon maaf Ibu Putu, lagunya gak bisa keputar ya. Besok diputarin deh sama penyiar berikutnya ya. Dan terima kasih juga buat siapa ini? Para Marta yang ada di seputaran Ayani. Lagunya juga sudah diputar ya sama Kak Radit. Dan mohon maaf juga ada beberapa orang yang tidak bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu hanya 3 jam begitu ya. Kalau gitu karena adanya papi dulu, kita ketemu lagi di dalam waktu dan kesempatan. Selamat malam, terima kasih untuk gabungan Anda. Dan mohon maaf juga sekali lagi mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Tentunya programnya Anjang Sanda Udara hadir setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda. Kalau gitu karena adanya papi dulu, kita ketemu lagi di dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye, selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa mimpi indah, happy Sunday.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata salah satu kunci untuk menunjang penampilan pada bagian rambut adalah dengan cara styling rambut. Styling rambut ini merupakan proses menata, mengatur, membentuk rambut kita dengan menggunakan teknik khusus serta alat khusus. Tujuannya jelas, agar rambut jadi lebih menarik, tetap rapi, dan tampil maksimal.
0: Info Gema Merdeka.

0: Popin Kak adalah band pop Melayu asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta serta lirik yang romantis dan juga menyentuh. Dibentuk pada awal tahun 2010-an, band ini berhasil menarik perhatian pecinta musik Indonesia melalui karakter musik yang melodis, mudah dinikmati, dan dekat dengan kisah kehidupan sehari-hari. Popularitas Popin Kak semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Masih Mencintainya, Hitungan Cinta, dan Di Mana Hatimu yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan mendapat jutaan pendengar di berbagai platform musik digital. Dengan perpaduan musik pop Melayu dan balada yang khas, Popin Kak berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu romantis serta karya-karya yang mudah dikenang di industri musik tanah air.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

semakin subur dalam hati. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan begitu tersiksa seperti ini.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Gema Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Carlina RS Goyang Karawang. Sudah di request oleh Ibu Wi yang ada di seputaran Mawar Tabanan ya. Terima kasih, Goyang Karawangnya sudah langsung mengudara ya. Selain Ibu Wi yang sudah bergabung, juga ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah bergabung ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi ya sebentar. Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung, terus ada juga Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga Pak Mangku Somo, Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri, ada Warung Rini Rani juga ya yang ada di Jalan Bakung Tohpati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, kemudian ada Osi sama Intan juga ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali ya. Semuanya yang lagi ikutan melingser di Kopi Dangdut, mau melingser juga dong pakai lagunya Danang yang judulnya Kena Tipu. Waduh, ini siapa yang habis kena tipu ini ya? Oh, ini cuma judul lagu aja katanya ini ya. Oke, kalau gitu langsung saja ya, satu lagu dari Danang, Kena Tipu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food
9: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Baby Sexyola. Halo sayang, halo juga fans Tiago Areca yang belum follow akun Instagram kita ya. Masih bisa kok ya di follow dari sekarang ya. Silakan fans Tiago Areca yang belum follow bisa dicek dan follow dari sekarang akun Instagram Radio Gema Merdeka ya. Selain itu juga jangan lupa ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Maling sepertinya sudah semakin di depan ya. Di mana-mana pasti ada maling nih, Van Setia. Belum kelar ya masalah pencurian ayam, terus dilanjutkan juga dengan pencurian bebek. Sekarang ini datang lagi ya pencurian burung nih, Van Setia Goreka. Aksi pencurian burung milik warga di kawasan Monang Maning Denpasar terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengambil seekor burung jenis cuca hijau yang berada di rumah warga. Nah, jadi sebelum menjalankan aksinya, pelaku sempat berusaha menutupi kamera CCTV menggunakan kain agar tidak merekam perbuatannya. Namun, aksi pelaku tetap berhasil terekam kamera pengawas. Warga berharap rekaman tersebut dapat membantu mengungkap identitas pelaku dan menjadi perhatian agar masyarakat lebih waspada terhadap aksi pencurian di lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Miki Zia. Apanya dong? Pastinya di WhatsApp-nya dong ya. Di WhatsApp dan juga di Facebook-nya yang sudah bergabung banyak banget ini ya. Kita lanjut lagi deh ya menyapa fans setia mereka yang lainnya yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Ada siapa saja ini yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Komang Noneng yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan. Good morning, Gus Aldi. Good morning juga buat Komang Noneng. Komang Noneng namanya ini ya. Jadi nyebut selamat paginya, good morning. Aduh, terima kasih buat Komang Noneng sudah bergabung ya, yang ada di Karangasem, Sibetan ya. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada siapa selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Pak Murke yang ada di Pasar Ketapian ya, dagang makanan ayam. Selamat berjualan ya, hati-hati ntar makanan ayamnya ntar dicuri ya. Karena maling sekarang lagi berkeliaran di mana-mana ya. Biasanya ayam yang dicuri. Nanti bisa-bisa makanan ayamnya yang dicuri ini ya. Bercanda ya Pak Murka ya. Terima kasih buat Pak Murka sudah bergabung ya. Lagunya Mala Agata sudah Gus Aldi siapkan ya. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Yang sudah bergabung ada Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Dadong Dima yang ada di Batu Yang, Batu Bulan. Oke, buat fans setia goreka yang belum bergabung, masih bisa kok ya, kebersamaan kita masih lumayan panjang ya, sampai jam 7 pagi.

ังควรยรอนยอนนวลรุมปอลปูนิรอพิยอต

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Put a pick on.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Devi Demplon. Adek capek bang. Tenang, kalau sering merasa capek-capek, sekarang sudah ada Vitalik ya. Jadi fans Tia Gwadeka bisa semangat lagi ya dengan minum Vitalik nih fans Tia. Nah Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Rido Roma featuring Sonet to Band Pesona. Seperti Bali kita nih Van Setia ya. Pemandangan Bali ini memang sungguh mempesona. Tapi jangan sampai ya pesona Bali kita dikotori oleh sampah nih Van Setia. Karena kebiasaan kita membuang sampah sembarangan, jadinya pesonanya jadi berkurang deh ya. Atau bahkan lama-lama bisa jadi hilang nih kalau sudah seperti ini ya. Apalagi kalau sudah mau musim hujan nih Van Setia Godeka, sampah-sampah terutama sampah plastik ini ya, ini berbahaya banget ya, bisa terjadi banjir nih di mana-mana kalau sudah seperti ini ya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih tetap kita lakukan ya, jangan sampai kejadian yang sebelumnya ya, banjir di mana-mana ini terulang kembali ya. Untuk itu mulai sekarang kita harus rubah kebiasaan kita ya, yang biasa membuang sampah sembarangan, kita biasakan sekarang membuang sampah pada tempatnya nih Van Setia. Karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Oke, jadi Van Setia Gema Merdeka, belajarlah untuk mencintai alam ya, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
0: Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Eh, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise?
0: Oh, ada dibuka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV, Dek.
1: Ada di TV ini ke cek mana lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali kita menyapa fans Tiago Merdeka ya, yang sudah bergabung. Semakin ramai ya, luar biasa pagi ini. Terima kasih fans Tiago Merdeka semuanya ya, yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Kita sapa Bu Made Gampil sama Pak Proden juga ya. Bu Made Gampil sama Pak Proden yang ada di daerah Nongan, Rendang, Karangasem. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung ya. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Rido Roma ya, featuring Sonet to Ben, sudah langsung mengudara. Terima kasih Bu Puput Nata. Hari ini Gus Aldi libur dulu ya, ngerjain Bu Puput Nata ya. Suka banget ini Gus Aldi ngerjain ini ya. Aduh, bisa-bisa nanti Gus Aldi dikerjain balik nanti ya. Aduh, terima kasih Bu Puput Nata sudah bergabung. Kalau mau ngejailin Gus Aldi sih kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa kalau ngejailin orang yang sudah jail, mau dijailin kayaknya agak susah memang. Terus yang sudah bergabung, nah kan jadi gak konsen ini siarannya ya, gara-gara pengen ketawa terus ini. Ada juga yang sudah bergabung, ada Gro yang ada di Banjar Tembo Kelot, Jalan Sulatri. Terima kasih Gro ya, sudah bergabung ya, yang ada di Banjar Tembo Kelot. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Ada juga Pak Yan Sena, swastiastu Gus Aldi, swastiastu Pak Yan Sena, Rahajang Semeng. Terima kasih juga sudah bergabung ya di WhatsAppnya Gema Merdeka. Selain Pak Yan Sena, kita sapa juga yang lainnya ya, yang ada di Toko Panglima, ada Mbok Ayu, Toko Panglima, Jalan Gunung Agung. Terima kasih juga sudah bergabung. Request lagunya Tiga Madu ya, Kawin Cerai. Oke, kalau gitu langsung saja ya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
7: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Bella Sofi. Mungkin dia lelah, yang penting jangan sampai putus asa fans dia ya. Begitu rasa lelah sudah mulai mengganggu, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik nih fans dia, biar jadi lebih semangat lagi ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, setelah minum Vitalik, waktunya kita kerja lagi ya. Kita beraktivitas kembali dengan penuh semangat. Fans Tiago Reka juga bakal disemangatkan juga ya dengan lagu-lagu hits Indonesia sebentar lagi di program Tirama untuk menemani aktivitas pagi Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Untuk Kopi Dangdut harus gesal dituntaskan dulu ya, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Terima kasih buat fans Tiago Reka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah ikut meramaikan di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Oke, nanti sore fans dia bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Selamat memulai beraktivitas kembali ya, sambil mengikuti program Tirama hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratma nomor 28 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini ya, fans Gema Merdeka. Semangat hari Senin semuanya. Kita ketemu di edisi hari Senin di tanggal 3 Agustus 2026. Tentu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas pagi hari ini dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Dan jadi seperti biasa fans ya, untuk anda yang sudah monitor, yang pagi hari ini sedang monitor, silahkan yang mau ikut gabungan atau buat kalian yang pengen request lagu boleh banget langsung aja gabungan di sosial media kami ya. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Oke, terus buat yang sedang nanya di sana jangan khawatir ya kan, don't worry, kalian bisa dengerin via streaming kami. Silahkan akses di radio.gemamedia.id/gemamedia.id.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka. Gak terlalu pagi hari ini ada lagunya Tulus yang baru, fansnya Teh Hijau juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Selamat pagi buat semuanya. Kira-kira jam 7 pagi ini sedang apakah kalian fans Gema Merdeka? Masih prepare kah? Selamat prepare ya fans Gema Merdeka. Jangan recek lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Semangat juga buat adik-adik yang sekolah di hari Senin ini, ya kan? Sama juga cek-cek juga buku-bukunya biar gak ada yang ketinggalan ya, teman-teman. Oke, pokoknya semangat. Oh ya, buat yang sudah dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan. Atau mungkin buat para orang tua yang lagi anterin anaknya juga, hati-hati di jalan semuanya. Pastikan kalian semua sudah sarapan ya, karena sarapan itu penting banget. Tiara gak pernah bosan untuk ngingetin fansnya buat sarapan, karena dengan sarapan itu bisa bantu kita buat nambah tenaga untuk beraktivitas di pagi hari ini gitu. Jadi gak bakal loyo fansnya gue mereka, karena sudah ada asupan energi, asupan gizi yang sudah masuk ke tubuh kita, jadi kita bisa siap untuk menjalani pagi hari di edisi hari Senin. Semangat ya fans Gema Merdeka. Pokoknya selamat Tiara sampai nanti di jam 9 kita bakal seru-seruan. Dan terima kasih juga untuk yang sudah request, nanti bakal Tiara putarin satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM Jumlah Merdeka. Karena kita pagi-pagi udah diajak ngerok ya, manis ya, ya. Lagunya A dan E, judulnya adalah Rockin' 82. Sudah meluncur ke tengah ruangan dengan Anda pagi hari ini. Dan spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak, manis ya, Jumlah Merdeka. Sembari beraktivitas pagi hari ini sambil dengerin lagu A dan E gitu katanya ya. Siap, terima kasih, lagu sudah meluncur. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah bergabung di edisi hari Senin ini. Semangat semuanya. Oke, gak ketinggalan fans The Go Merdeka, akan ada informasi-informasi penting yang bakal Tiara baca juga di session yang pertama ini. Informasi pertama kita datang dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru loh, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga 5

97,7 FM Gema Merdeka. Enggak tahu siapa yang sudah ikut nyanyi lagunya ST12 yang judulnya Puspa. Putuskan saja pacarmu sudah meluncur. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request fans Gema Merdeka. Dan ternyata dapat informasi cuaca juga, katanya di Tambak Siring sana itu lagi cerah pagi hari ini fans dia. Yeay. Semoga daerah lainnya juga cerah ya, fans Gema Merdeka. Memulai bulan Agustus, memulai minggu ini di edisi hari Senin gitu kan. Semoga cuacanya mendukung supaya mood kita juga tetap bagus, ya kan? Okay, terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Kita lanjut lagi ya. Kali ini informasinya buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani buat, otomatis fans dia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

Gema Merdeka, ngetren lagunya Reza Artemevia yang judulnya Dia, juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak masih monitor di pagi hari ini dan tentu sudah ikut nyanyi bareng ya kan. Hai guys, Vanessa Gema Merdeka. Tadi Tiara lagi scroll sosmed, terus Tiara lihat postingan tentang waktu hari Sabtu kemarin itu kan tumpuk krut ya, dan biasanya kayak 6 bulan yang lalu pun Gubernur Bali tuh neraktir masyarakat, neraktir semeton Bali gitu ya Vanessa ya, dan ternyata di hari Sabtu kemarin pun juga ramai banget Vanessa Gema Merdeka, banyak netizen-netizen yang tiba-tiba jadi reporter jadi jurnalis dadakan gitu ya Vanessa Gema Merdeka, karena memang bener-bener antri panjang gitu loh Vanessa Gema Merdeka. Ayo, siapa yang kemarin hari Sabtu juga ikut ditraktir sama gubernur kita? Kemarin itu kalau di Denpasar itu ada di nasi pabrik, nasi jinggo yang dekat Kreneng itu loh Vanessa Gema Merdeka, itu juga rame antreannya. Terus di Kopi Jenar juga, oh my god, banyak banget kayak anak-anak muda yang memang anak-anak muda kan gongnya sama kopi gitu ya Vanessa ya. Jadi banyak anak-anak muda yang juga antre di Kopi Jenar waktu hari Sabtu kemarin. Gak kalah juga sih di daerah-daerah lainnya, karena banyak ya, kalau gak salah ada 15 titik gak sih yang sempat kita bahas waktu hari Sabtu kemarin waktu Tiara siaran pagi, kayak udah kita bahas ya titik-titiknya di mana aja gitu kan. Nah jadi memang benar-benar banyak ya antusias warga yang ya lumayan dapat traktiran dari Gubernur Bali 6 bulan sekali gitu ya Vanessa ya. Oke, ditunggu 6 bulan ke depan tumpak kerut berikutnya kira-kira di manakah kita akan ditraktir lagi gitu ya Fancy, apakah di dagang nasi beguling mungkin atau di mana gitu kan, kita tungguin aja nanti gebrakan baru dari pemerintah kita di Bali. Oke, lanjut Vanessa Gema Merdeka. Tiara mau ingetin juga nih buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian konsumsi Vitalik ya, karena Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Vanessa pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren sampai kau jadi milikku. Lagunya Judika juga sudah meluncur. Pokoknya sebelum janur kuning melengkung depan rumahnya gitu ya, fans dia ya, akan kita usahakan sampai dia jadi milikku. Asik. Oke, okay, semoga fans dia suka. Dan terima kasih juga untuk yang sudah request Judika pagi hari ini. Sebenarnya judul Judikanya bukan yang ini yang diminta, cuman karena pagi hari biar kita jadi makin semangat, biar gak melu gitu kan fans dia. Jadi Tiara pilihin yang agak ngebeat, sampai kau jadi milikku. Semoga suka, semoga tetap berkenan ya. Dan terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang masih monitor Judika pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk di session yang kedua. Kita akan bahas informasi tentang kesehatan karena sekarang adalah edisi hari Senin. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini sampai nanti di jam 9 pagi bareng Tiara.